chokwadi munhu akanaka hararami kubvira musi wamakatisiya gushungu nanhasi misodzi ichiri kungoyerera pamatama tinozviziva kuti ndimi makanga muri baba kumhuri yekwachiyangwa nekwatiriwo isu vaimbi ndimi makanga muri baba zvakare nokuti mairwisa kuti upenyu hwemuimbi huve huri nani zororai zvenyu murugare gushungu David ndozvemweya Mr. Bauk Chiyangwa.

Go. Go apa apa apa. Apa apa apa. Apa apa. Ipa apa apa. Ipa apa apa apa. Ah! Pisa mari muhomwe. Pisa ndione. Pisa mari muhomwe. Pisa ndione. Pisa mari chaiyo. Pisa ndione. Wabisa ere. Muzo ndipa nzira. Wabisa ere. Kumashure avasati. Kumashure meka. Mabisa ere. Mabisa ere kumashure.